0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Cacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah honda pasti han sep sabo. Tapi mengada becak barang

0: kan lek rumah mandum, barang-barang pih lek.
1: Hai, betul ya Masyik. Temai yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kurang api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yang tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni yang main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nija aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek-wek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kaipo lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda, mending bunda siap-siap kita ke

0: Banda Arista Lux Mawe sekarang di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui.
1: Dengan harga yang lebih terjangkau, fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya SCVT, compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lux Mawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik, model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
2: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
3: Padahal mai, cilo rasa.
2: Bakal nabui, mengat tanya.
3: Punya mai, patah dah aku pinyo.
2: Panen alung do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
3: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
2: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habuji.
3: Kupi pilihan pui, gata. Yang ke kupi pilihan, yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podo atu meja. Eh tu kate tu tak kerih harang tapi kelong.
2: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
3: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
2: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
3: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
1: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Tapi mengambil cak barang kan lho rumah mandum. Barang-barang pih lho.
1: Hai, betul ya masyik. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta roh becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kurang api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yang tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor nainan. Lagi

0: Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaallah nainan.
1: Cuman nak supir buat drone?
0: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang Mbak CV Amin Family Group.
3: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
4: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
5: Boh panen ay rokwan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
4: Yeh, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tua mentang.
5: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
4: Yeh, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
5: Hana ek long terpi. Renuk yu timang mekil lampaan. Atu. Ho yang tame hanapa.
4: Bek putu asa, dah syah dengan kuaji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan service bergaransi.
5: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpi ase, lagenya nase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
4: Yang kenyan kuaji, ase rone talah urun serpi. Maka ji, ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
5: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
4: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
5: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Belum akan datang kiamat hingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak Punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tukwa Ji, Tukwa Ji, pun mewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
5: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
5: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
6: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tameh han apa.
5: Bek putu asa, dah syah tu deng Kwaji. Cina yu servis bak awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyalom.
5: Nyangkenyan Kwaji, ase roh ni talah urun serpi. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
6: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
6: Di kedai matang kepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Janganlah mencari rezeki dengan perbuatan maksiat, karena karunia Allah tidaklah didapat dengan perbuatan maksiat. Hadis riwayat Al-Hakim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap do aku punyo.
3: Pane na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yan ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunggu becak. Nejak rental mendong-mendong. Alih nak tunggu bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Menyo nak rental motor. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak teman alamat CV Amin Family Group nyambang tak cik?
5: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikeg gantung mahkamah syariat.
1: Berehat bang. Pupu motor tu mana hinan?
5: Menyobat CV Amin Family Group. Dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
5: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
8: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
8: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
7: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
7: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
8: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
7: Bek putu asa, dah syah tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
7: Yang kenyan ku aji, ase roh ni talah urun serpi. Maka aji, ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
8: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
7: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
8: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijang.
6: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Maka ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patah do kupinyo.
3: Pane na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kupi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Seseorang yang membaca tasbih 100 kali, itu ditulis baginya 1000 kebaikan, atau dihapuskan baginya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye dung ku aji. Baru nyangka kali nampak tangat te. Jadi ku tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen daripada te.
6: Ye kok bisa hana lepi dung ku aji. Pu kali nung terpi ya te aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Yang kenyan Kwaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
7: Pak teman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do aku pinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Belum akan datang kiamat hingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Abilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti yang tak tabo. Tapi mengada becak barang kan lep dengan mandum. Barang-barang pih lep.
1: Hai, betul makcik. Cuma yakin dia tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih pergi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kat pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yang tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicik ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumwewe tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada Ase.
6: Ye, yeah, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be putu asa, dahsyat tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Aviasi. New Aviasi dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Nyangkenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang kepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Bersyukur adalah cara terbaik agar merasa cukup. Bahkan ketika kita kekurangan, janganlah berharap lebih sebelum berusaha lebih. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak upe tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patat dah aku punya.
3: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo, long puduk atu meja. Eh, tu kata, tu tak kira harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Menghilangkan sifat dengki pada diri kita akan membantu kita menuju kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

pancar luas ke dalam jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alu-Alu Induk Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina bu penipah le yak tung becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau, nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai rokuan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis AC, lagenyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
6: Nyan kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu afi AC neme berijang.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC. Servis resmi AC. Melayani pemasangan baru AC. Bongkar pasang AC dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci. Langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksemawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.

الله.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Kel, kalau Bunda minta ganti mobil gimana?
1: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana Abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
0: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
1: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif. Lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat Bunda juga cocok.
0: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
1: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
0: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
1: Ada lah Bunda. Mending Bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, nak upi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cido rasa.
3: Bakal nabuy, mengat tanya.
4: Punyo mai, patat do aku pinyo.
3: Panen along do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Got kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, tu kate, tu tak kerih arang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jakle bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Huh, hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Janganlah mencari rezeki dengan perbuatan maksiat, karena karunia Allah tidaklah didapat dengan perbuatan maksiat. Hadis riwayat Al-Hakim.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma ngah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi ngah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak kurang api roh ni kat pungsu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
5: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nebak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
8: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
8: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
7: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
7: Nyam sang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
8: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami han apa?
7: Be puto asa, dahsya tu Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak terpih ase, lagenya nase gadah lebih ya. Sang-sang, lebih-lebih kai pola awaknya long.
7: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
8: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
7: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
8: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC nemeh beri jam.
6: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S-CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap do aku pinyo.
3: Pane na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Maka, ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di at. Tanya ng pujuk dah catur becak tinggah.
1: Kepu ni becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Tinggah cek ke kan teriwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hansip sabo. Tapi mengambil becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul ya, makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegang. Tentu mahkamah syariat.
1: Berehat bang. Pupu motor tu mana Hinan?
4: Menyobat CV Amin Family Group. Dumpu motor na Hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Puh malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangkuh perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep kipah angin. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih leh. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang kami hanapa.
6: Bek putu asa. Dah syah tu, Ron Kuaji. Cina you terpih sebab awak New Hafiz AC. New Hafiz AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpi ase, lagenya nase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai pola awak nyalom.
6: Yang kenyan ku aji, ase roh ni talah urun serpi. Maka aji, ni serpi sebab new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Tidak ada solusi lebih baik bagi dua insan yang saling mencintai dibandingkan pernikahan. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
4: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hok Semawe, Radio Citis FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Kita bertemu untuk hari ini di program acara Citra Warna Sore di edisi Sabtu 10 Oktober 2026, rekan sebaya. Bersama Nidar di balik perangkat siar yang menemani Anda sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Nah, rekan sebaya, buat Anda yang mau bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan saja untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-2455-9 untuk live dan SMS. Baiklah rekan sebaya, untuk kali ini saya sudah menerima penelpon setelah tadi kita dengarkan satu lagu yang mengawali suah jumpa kita dari Pauzia dengan judul Selain Donatur Dilarang Ngatur. Dan langsung aja nih untuk penelpon perdana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nida, selamat siang, selamat bertugas.
0: Iya, selamat siang juga, selamat mendengarkan Bang Amsal, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah Kak, seperti terdengar sehat, nggak ada kekurangan suatu apapun, walaupun harus bekerja di luar ruangan yang sangat amat panas menyengat sampai ke luar tiga.
0: Waduh, panasnya banget ya berarti ya.
1: Iya nggak, panasnya
0: ya. Iya, semangat Bang Amsal, semangat ya. Baiklah Bang Amsal, silakan, mau salam buat siapa?
1: Salam yang pertama buat kandidat sekeluarga, saya selalu nggak ada kekurangan suatu apapun. Dan okay. Buat Amar Firdaus juga sekeluarga, Kak Jaja juga sekeluarga, Kak Yuyu juga sekeluarga ya. Dan buat keluarga besar pendengar Radio Citis FM dimanapun berada yang lagi mendengarkan kita di 94,4 tentunya.
0: Baik, untuk siapa salam ini, Kak? Iya, salam spesialnya buat siapa?
1: Iya, buat semua-semua aja Kak, ucapannya selamat siang. Kalau nggak ada keperluan, mendingan di rumah saja. Kenapa? Cuaca di luar pun terpantau di Darussalam dan sekitarnya sangat terik dan panas sehingga sangat menyengat.
0: Iya.
1: Jadi kan kalau nggak ada keperluan untuk apa keluar, mendingan di rumah saja.
0: Betul.
1: Simpan
0: banget.
1: Saja duitnya untuk nanti malam-malam ini baru kita keluar.
0: Iya, benar-benar banget. Moga aja nanti malam nggak hujan ya.
1: Ya, tapi insya Allah udah beberapa hari ini, dua hari ini malam tidak hujan di Kota Semarang, terutama di Banda Sakti. Cuman di daerah lain kita kurang tahu.
0: Iya, baiklah Bang Amsal, mau dengar lagu apa ini?
1: Ya, lagu seperti biasa dari ini aja apa?
0: Dari apa siapa? Iya.
1: Mutiara aja lah. Udah lupa pula judulnya.
0: Mutiara dari Yaya Nazila. Yaya Nadila. Oke, ditunggu aja Bang Amsal. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nidar.
0: Iya, rekan sebaya, ada Bang Amsal di Darussalam. Selamat siang, paling baik saja buatnya Bang Amsal. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Dengan siapa? Bang Baka di Baloi. Bagaimana kondisinya Bang Baka, sudah lebih sehat? Iya Bang Baka, suaranya kecil. Bang Baka, baik, mau salam buat siapa ini Bang Baka? Iya. Oke. Iya.
2: Di Pantalabu.
0: Iya.
2: Di Luskon.
0: Yang di ada di Matabalu. Baik, untuk salam spesialnya buat siapa? Ada ucapan untuk semuanya Bang Baka? Baik Bang Baka, lagunya mau lagu apa nih?
2: Ramai ramai.
0: Judulnya apa Bang Baka?
2: Ani.
0: Gimana?
2: Ani.
0: Ani, oke, ditunggu aja. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, rekan sebaya. Ada Bang Baka di Baloi. Selamat siang aja buatnya Bang Baka. Dan sehat selalu, semoga lekas sembuh untuknya Bang Baka yang baru aja selesai dirawat di rumah sakit ya kemarin katanya begitu. Semoga cepat sembuh. Baik, untuk kali ini assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Abu lagi Pak Wajol. Iya Pak Wajol. Gimana Pak Wajol?
3: Nyo Pak Wah teh nyonya jaringan agapan di harbu nya ku pake bu.
0: Oh gad Pak Wah aman. Salum ke so Pak Wah.
3: Aduh yang ke Bambeka saknyo. Yang kat damong ini ke banyan solo mono. Pak Wah kian salim cit.
0: Nya.
3: Yang tengku di nisam yang anak tua Pak Wah kian salim. Nisam tau nisam yuk pun yang betul.
0: Nyang hum.
3: Nyo nisam antara nyo Pak Wah. Pak Wah
0: ke rumah saya. Oh, get.
3: Ya, lah elam yang salim ni ke Bunda Muna. Ke Pak Yus yang abang yang di Sigli. Ke Abu, Mandu Abu yang Abu di Pantan. Abu Ben. Yang ke Bunda yang lah elam yang anak dua Cipa Wakim.
0: Get
3: ya, untuk yang dikon banyak yang anak pawa sebut nanya saban mandu je pawa kirim
0: je
3: ke keluarga anak tewa ci
0: get terima kasih
3: dua yang jo kamu tu yang
0: yang te
3: ya di jo kamu tu yang kayak nanti ada
0: oh masya Allah kok depo pawa
3: yang ku yang dulu begaba jo kamu tu jaga maci begonya maci tiu ratu
0: maci tiu ratu nyanya karayo di
3: yang ku kirim tadi nanti anak tua bawa kirim yang ku rok keluarga yang dengan ucapan tim semoga sihat tapi cik dan lindungan Allah Ta'ala kita yang memandu
0: amin amin Pak Wapih bermenan bersehat sabi Pak Wabah
3: hai
0: ya
3: baru Pak Wah kena tiga tu yang sebab buklah mana Pak Wah jangan moskin
0: oh mana kau menahan Pak Wah mentek kan kalau terima Pak Wah entek orang lain pergi kagak lo lucu kan
3: Pak Wah kena kagak daurnya
0: oh menahan kan apa Pak Wah dalpon mantan tengah lung putar lagu mia mana mia nawaten tu lung jet lung bi putar lagu lain menahan Pak Wah apa
3: nya lagu ke Pak Wah pu lagu
0: yang kenyan Pak Wah pu lagu perleh
3: oh han gala ada ke lagu wayu ma wah te kenyan sarang dia ke kadang lagu wah nak kemingo
0: ye ban digonya jadi pu lagu lung putar yo
3: lagu Pak Wah ada kenyan ana
0: nyan yang kan nalung turi Pak Wah yang god
3: oh tak gue yum kenang gagal kata yang ana kan lagu Pak Wah tak kenyan di malam macam Haji Umar macam nyai kaya deka biar Wah tak kenyan dia kadang lagu ana sama mengenang
0: nah nyo Bang Baka sering ke lelaki Iraya teka. Ya, kompak Pak Wah. Good Pak Wah. Jet mia menan Pak Wah pereh lagu bah.
3: Yang Pak Wah yang titip tu kata bah yang tadi aku yang mendung tu yang pergi nak yang aku Tuhan dia aku je ibu mana yang aku sehat ke mana.
0: Insya-Allah sehat.
3: Alhamdulillah. Dia aku sehat je kan.
0: Alhamdulillah Pak Wah sehat.
3: Ya, pada diri kajita kada kita mong kalun.
0: Nya Pak Wah. Kajit menan Pak Wah pereh lagu ba. Gad assalamualaikum. Oh iya Pak Wah, ajit Pak Wah. Assalamualaikum. Iya, rekan sebaya ada Pak Wajol di Krung Pasir. Selamat sore aja sore selamat siang aja kata Pak Wah di sana udah mulai mendung ya. Semoga baik-baik saja cuacanya meskipun hujan tapi tetap aman ya. Baiklah kita tinggalkan dulu Pak Wajol yang ada di Krung Pasir dan ada Bang Amsal juga tadi di Darussalam, Bang Baka juga di Bang Baka yang ada di Baloi. Untuk berikut rekan sebaya dua lagu akan hadir, ada lagu dari Yaya Nadila dengan judul lagu Mutiara. Untuknya Bang Amsal yang ada di Darussalam dan ada juga lagu yang dibawakan olehnya Roma Irama, judulnya Ani, pilihannya Bang Baka yang ada di Baloi. Dan dilanjutkan untuk lagu yang lain nanti kita bakal hadirkan di putaran berikutnya ya. Untuk Anda semuanya tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegang. Gantung mahkamah syariat.
1: Berehat bang. Pupu motor tu mah nah inan.
4: Menyobat CV Amin Family Group. Dumpu motor nah inan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena anda.
6: Tuku Haji. Tuku Haji. Pumu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pahangin. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis AC, lagenyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu afi AC neme berijang.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya. Program acara Citra Warna Sore 14.33 menit waktu Indonesia Barat. Dan saya temani Anda di sini sampai jam 17 nantinya, rekan sebaya. Buat yang mau gabung silakan untuk hubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Dan untuk Anda semuanya, rekan sebaya, yang saat ini sedang beraktivitas ya, baik yang sedang bekerja dimanapun itu, di pasar, yang lagi jualan, yang lagi jaga toko, yang lagi di kebun juga ya, semoga semua pekerjaan Anda lancar, yang lagi jualan juga laris manis ya. Baik, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Malam, Kak Nida.
0: Iya, dengan Abu Sabar ini ya.
1: Iya, Abu Sabar, jelas.
0: Jelas, Abu Sabar. Panas di Panton, Abu Sabar?
1: Berarti juga lah.
0: Lumayan lah.
1: Berarti salin pun tak pada Kak Nida.
0: Iya.
1: Bang Taka. Pak Yus.
0: Iya.
1: Pak Wajol.
0: Iya.
1: Olehnya Bang Sudirman. Olehnya Bang Amsar.
0: Iya.
1: Olehnya Pati Bu Muna. Olehnya Bu Dewi.
0: Iya.
1: Olehnya Bu Rahmi. Olehnya Pati Bang Muslim. Bang Mustafa.
0: Iya.
1: Dan lain-lain yang tamong yang golong tamong.
0: Gat.
1: Lagu Kanida sabo ai anggol lah.
0: Lagu punya lagu Aceh, lagu pop, lagu dangdut.
1: Jadi tumpu je. Menyana lagu Padang menyana.
0: Lagu Padang, bahasa Padang. Nyan yang kagawat sangana.
1: Karena ini lagu daerah kamu, lagu Padang.
0: Oh, menan.
1: Iya.
0: Oh, tapi sangana yang bahasa Padang, Abu Sabar.
1: Ana.
0: Ana, goyang nasi Padang yang na. Sebaya ada Abu Sabar di siang aja buatnya. Sabar yang ada di Panton Labu, sehat selalu untuk Abu Sabar. Yang mau menyusul Abu Sabar silakan rekan sebaya ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS, rekan sebaya. Nah, untuk Anda semuanya yang baru saja temukan gelombang 94,4 FM, kita di program acara Citra Warna Sore ya, sampai jam 17 nantinya. Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah saya siapkan lagu yang akan menemani Anda semuanya. Iraya Teka yang akan saya hadir, pilihan Pak Wajol yang ada di Krung Pase, dan juga nanti akan diteruskan duo Anggrek dengan judul lagu Goyang Nasi Padang ya, Goyang Naspat. Anak-anak zaman sekarang nyebut nasi Padang naspat ya. Iya, lagunya dibawakan duo Anggrek. Untuknya Abu Sabar nih saya hadirkan. Untuk Anda semuanya rekan sebaya, tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT jalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT, Pindah Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
3: Panen nalong dah, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long pudu atuh meja. Eh, tu kate, tu tak kerih harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bit habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membak.
3: Hey, bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
4: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh.

0: 94,4 FM Radio Citis, yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya. Program acara Citra Warna Sore, 52 menit lewati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Rekan sebaya, buat yang mau bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Yang mau gabung di inbox Facebook, silakan kirimkan pesan ke akun Citis FM Log Semawer, rekan sebaya. Nah, untuk Anda semuanya yang saat ini masih menikmati waktu santai bareng-bareng keluarga ya, mungkin karena kegiatannya agak senggang, ya selamat menikmati waktunya aja. Kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Ani.
1: Iya kali.
0: Gimana di puncak hari ini?
1: Lagi di Pantai Kapu.
0: Ya ampun, enaknya.
1: Panasnya luar binasa.
0: Luar binasa, ya, ya semuanya pada bilang panas.
1: Alhamdulillah, panasnya enak.
0: Iya.
1: Karena bisa duduk di Pantai Kapu ya kan.
0: Iya, coba kalau keluar.
1: Oh iya, lele.
0: Iya, tapi iya, tapi ini udah mulai meredup ini Bunda, di situ gimana?
1: Redup-redup senja kayaknya.
0: Iya ampun, mudah-mudahan adem lah ya.
1: Adem, ayamnya di nanti malam.
0: Iya, baiklah Bunda, silakan salam buat siapa aja ini.
1: Salam pertama buat Nyanida, selamat tugas, panjang umur, mudah rezeki, berkat, sehat, tetap selalu semangat. Buatnya Musa Ramli, buatnya Bang Juldiman, Bang Amsal.
0: Iya.
1: Buatnya Pak Zarial, buatnya Muslim juga, buatnya Bang Nyapar Saiful juga, buatnya Pak Yus yang dicunda, buatnya Umpur, buatnya Bang Rahmat, buatnya Nazar, buatnya Bang Majid juga, buatnya Dewi, buatnya Nia juga, buatnya Karera, buatnya semua-semua aja, dari A sampai Z, dalam paling kompak, salam sehat. Bukan rezekinya tetap dalam lindungan Allah, kompak terus, mudah-mudahan rezekinya lancar terus, jangan lupa.
0: Amin. Baik, spesialnya Bunda.
1: Spesialnya buat yang cantik, yang manis, yang ayu juga, yang sebanyak senyumnya.
0: Masya Allah.
1: Mudah-mudahan dikasih keberkahan, tetap sehat terus dan
0: bahagia
1: terus.
0: Amin.
1: Keluarga, salam kompaknya terus, mudah-mudahan rezekinya lancar terus. Amin.
0: Amin. Mau lagu apa ini Bunda?
1: Minta lagu, lagu apa ya?
0: Maunya lagu apa?
1: Maunya lagu lagu Aceh tapi yang baru ya, ada?
0: Aceh yang baru ada sih, cuman...
1: Ada.

0: sih yang
1: bebas
0: baru
1: nih
0: aja,
1: ya. Oke, saya pilihin ya.
0: Boleh, pokoknya baru deh.
1: Baik, ditunggu Bunda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ada Bunda Ani di Panggoy. Selamat siang aja nih buatnya Bunda Ani yang ada di Panggoy. Dan sehat selalu untuk Bunda Ani ya. Yang mau menyusul Bunda Ani rekan sebaya silakan ya. Saya masih menunggu penelpon. Boleh berapa aja penelpon silakan. Ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS.

Rekan Sebaya, kali ini sudah saya siapkan lagu dari Hafira dengan judul lagu Rihun Han Mujan. Saya pilihkan lagu ini buatnya Bunda Ani yang ada di Panggoy, semoga terhibur. Dan ada juga lagu dari Umairah dengan judul lagunya Pugar ya, yang akan menemani Anda semuanya. Untuk rekan Sebaya, pastikan terus di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Cacin di at. Tanya ng pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak, Makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul, Makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kurang api roh ni kat punju. Yang menjina buat penipah lah yang tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alis nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa han lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
6: Be putu asa, dahsya tu Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan new HVAC.
7: Patuman alamat new HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Janganlah mencari rezeki dengan perbuatan maksiat, karena karunia Allah tidaklah didapat dengan perbuatan maksiat. Hadis riwayat Al-Hakim. Dengarkan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya. Program acara Citra Warna Sore untuk saat ini bersama nih dari yang temani Anda, rekan sebaya. Yang mau bergabung silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS, rekan sebaya. Nah, untuk Anda semuanya yang saat ini di rumah saja, tidak ada kegiatan di luar ya, mungkin ada yang libur kerja hari ini, semoga semuanya bisa melewati waktunya dengan menyenangkan, rekan sebaya. Oke, untuk kali ini sudah ada penelpon yang tersambung. Langsung saya sapa saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan?
1: Biasa.
0: Abu Bentara, ya?
1: Betul, dua kali.
0: Baiklah, Abu Bentara. Hari ini bagaimana kondisinya? Biasa atau bagaimana ini?
1: Iya.
0: Kondisinya Abu Bentara gimana
1: biasa,
0: ini?
1: Biasa.
0: Lagi biasa ya. Baiklah Abu, silakan salamnya buat siapa ini?
1: Salam ibu dengan kontender. Pak Wajo.
0: Iya.
1: Bunda Dewi.
0: Oke.
1: Si Syariat untuk Jenny. Bayu. Si Gunung.
0: Iya.
1: Lagi Teri.
0: Iya, terus?
1: Dinyanyiin istamune.
0: Aidan.
1: Aidan. Dan semua yang royalkan masuk dan yang dulu.
0: Baik, untuk spesialnya Abu?
1: Meninggalnya.
0: Terima kasih. Ada ucapannya Abu?
1: Banyak lemat yang lebih malam mandi.
0: Baiklah Abu, mau lagu apa ini?
1: Lagu Amir Makmur ya.
0: Hah?
1: Amir Makmur.
0: Amir Makmur.
1: Iya.
0: Judulnya apa?
1: Dunia
0: ini alah, gitu ya. AR Makmur.
1: Ya.
0: Oke, A Makmur ya. Saya carikan ya. Kalau enggak ada yang itu, mau digantikan yang lain. Ada, cuman saya enggak tahu nih yang mana yang bagus. Saya puterin ya aja ya. Baik, ditunggu aja. Assalamualaikum. Iya, rekan sebaya. Aduh, sampai belibet ya. Ada Pak, kok jadi Pak Owa ini. Abu Bentara di Buloh. Selamat siang jelang sore aja untuknya Abu Bentara. Yang mau menyusul silakan rekan sebaya. Saya tunggu penelpon.

0: Baik rekan sebaya, sembari menunggu yang mau ikutan bergabung ya, boleh dong saya baca berita untuk Anda rekan sebaya. Beritanya yang saya kutip dari CNNIndonesia.com rekan sebaya, tahu dong ya kasus korupsi pengadaan mobil listrik untuk MBG nih rekan sebaya. Ya kali ini beritanya Kejagung beber kerugian negara sebesar 863 miliar rupiah rekan sebaya di kasus korupsi Molis MBG atau motor listrik ya. Oh iya, motor listrik nih ya, motor listrik MBG. Nah rekan sebaya, dikutip dari CNN Indonesia, dikabarkan dari Jakarta, Kejagung mengungkap total kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi pengadaan motor listrik untuk program makan bergizi gratis di BGN mencapai 863 miliar rupiah. Wow, berapa banyak duitnya ya? Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna menyampaikan nilai tersebut diperoleh berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian uang negara yang tertanggal 5 Oktober 2026 atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan motor listrik oleh PT Yasa Arta Trimanunggal atau PT YAT pada tata kelola program MBG di BGN 2025 hingga 2026 rekan sebaya. Dalam keterangan tertulis ya rekan sebaya, dikatakan kerugian negara sebanyak 863.846.163.953 rupiah rekan sebaya. Waduh, hampir 1T ya. Berdasarkan hasil penyelidikan, pengadaan tersebut mencakup sebanyak 19.269 unit motor listrik yang terdiri atas 13.155 unit motor listrik jenis trail dan 6.114 unit motor listrik jenis skuter atau bebek rekan sebaya. Nah ini mungkin banyak yang mempertanyakan apa urgensinya terhadap pengadaan ini di program MBG. Nah dari jumlah tersebut rekan sebaya, sebanyak 5.355 unit motor listrik jenis trail dan 230 unit motor listrik jenis skuter atau bebek dilaporkan tidak dilengkapi baterai. Selain itu, seluruh motor listrik roda 2 yang diserahkan dilaporkan tidak memiliki plat nomor kendaraan dinas sehingga tidak dapat dimanfaatkan atau digunakan serta tidak dapat dimasukkan ke dalam inventarisasi barang milik negara atau BMN. Proses hukum penanganan kasus tindak pidana korupsi ini telah memasuki babak baru dengan dilakukannya penyerahan terhadap dalam dua tahap yaitu pada Jumat 9 Oktober kemarin rekan sebaya. Nah, penyidik telah menetapkan 5 orang tersangka dalam perkara ini yang terdiri dari jajaran petinggi perusahaan swasta serta mantan pejabat di BGN. Kelima tersangka tersebut meliputi BU selaku mantan sekretaris Deputi Bidang Penyediaan BGN serta PPK, GB selaku Direktur PT ASE dan Direktur PT AKI, AM selaku Komisaris PT ASE dan Komisaris PT YAT dan YY selaku Direktur PT YAT, AA selaku Direktur PT ASE rekan sebaya. Anang menyebutkan kelima tersangka tersebut dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan setelah pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti. Tim penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat akan melakukan penelitian terhadap berkas-berkas perkara serta barang bukti, mempersiapkan surat dakwaan dan selanjutnya melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Negeri Jakarta untuk proses persidangan. Ya rekan sebaya, bisa dibayangkan ya uang yang terindikasi dikorupsi atau mengakibatkan kerugian negara sebesar 863 miliar rupiah lebih ini ya. Waduh, sayang banget masyarakatnya ya kalau emang uang ini bisa dipergunakan untuk keperluan lain, untuk kesejahteraan masyarakat ya, sudah banyak banget yang terbantu pastinya. Semoga masalah ini, kasus ini bisa diadili dengan seadil-adilnya bagi negara dan masyarakat. Baiklah rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan lagu dari AR Makmur dengan judul lagu Lon Laboh Cinta buat Nia Abu Bentara, dilanjutkan Ilir 7 dengan judul lagu Sakitmu, Sakitku Membuatmu Bahagia. Tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Oh kasih, Lon rindu kegat

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS-CVT, HR-V, WR-V, serta BR-V E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ni.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do aku pinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh.

0: Aceh ken Kupi Luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kupi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kupi. Get Kupinya, get harganya.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

Radio CITIS FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore. Setelah tadi kita break untuk tunaikan ibadah sholat asar, rekan sebaya, untuk Anda semuanya yang sudah selesai menunaikan ibadah sholat asarnya, semoga amal ibadah diterima oleh Allah. Dan untuk yang belum, selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Rekan sebaya, kembali lagi kita teruskan program acara Citra Warna Sore yang terus saya kawal sampai jam 17 waktu Indonesia Barat nantinya. Buat rekan sebaya yang ingin bergabung silakan ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

Rekan Sebaya, selamat sore untuk Anda semuanya. Cuaca terpantau sudah mulai meredup ya. Angin sepoi-sepoi juga terasa sejuk. Ekstrim banget perbedaannya dengan tadi siang ya. Bedanya beda banget sama tadi siang di saat panas-panasnya. Jadi kondisi seperti ini rekan Sebaya, tentunya kita harus meningkatkan ya penjagaan kita terhadap kesehatan kita rekan Sebaya. Yang mana saat-saat seperti ini penyakit ya mungkin gampang masuk ke tubuh ya. Perubahan cuaca yang tiba-tiba dan ekstrim itu atau mendadak itu ya bisa membuat kita ya mungkin bisa gampang terserang flu dengan cepat dan sebagainya rekan Sebaya. Dari itu ya dianjurkan untuk tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan juga untuk makan buah dan sayur ya, jangan lupa rekan Sebaya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh rekan Sebaya semuanya. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung silakan, sembari menunggu saya ada satu berita nih yang saya kutip dari CNN Indonesia. Nah, biasanya rekan Sebaya, orang tua ya rela mengeluarkan uang sampai puluhan juta rupiah supaya anak bisa hidup senang, bisa hidup enak ya. Nah, beda ceritanya nih, orang tua di Cina rela bayar 26 juta rupiah demi latih anak untuk hidup susah. Bagaimana nih ceritanya? Coba kita bacain ya. Saya bacain beritanya. Rekan Sebaya, beritanya saya kutip dari CNN Indonesia. Sejumlah orang tua di Cina rela merogoh kocek hingga 10 ribu yuan atau sekitar 26 juta rupiah untuk melatih anak-anak mereka hidup susah. Nah, hidup susah ini dalam tanda kutip rekan Sebaya. Apa tuh hidup susah yang seperti apa yang dimaksud ya? South China Morning Post atau SCMP melaporkan beberapa anak di Cina dikirim ke

musim panas untuk terlibat dalam pekerjaan kasar seperti memotong kayu dan memberi pakan babi. Nah, tujuannya untuk mengajarkan mereka realita kehidupan dan menumbuhkan rasa syukur serta terima kasih kepada keluarga mereka. Nah, program ini dikenal sebagai Camp Kesulitan. Unik ya. Lokasinya tersebar di provinsi-provinsi barat daya seperti Sichuan, Guizhou dan juga Yunnan yang iklimnya relatif menyenangkan selama musim panas. Anak-anak yang didaftarkan ke program ini akan diminta terjun langsung ke sawah dan perkebunan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sehari-hari para petani seperti menggali dan menjual kentang, mengupas kulit kayu dan memberi makan ternak. Salah satu camp mematok tarif sebesar 4.000 yuan lebih atau sekitar 10 juta rupiah untuk pengalaman selama 10 hari aja nih rekan sebaya. Ternyata perharinya kurang lebih 400 ribu ya. 400 yuan ya. Satu harinya 1 juta bayarnya ya, kalau dalam rupiah kurang lebihnya begitu. Hanya untuk melatih mereka supaya mereka dalam tanda kutip bisa hidup susah ya. Sedangkan masa inap selama 1 bulan dikenakan biaya lebih dari 10 ribu yuan sekitar 26 juta. Anak-anak yang berpartisipasi dalam program harus mengikuti aturan ketat. Jika mereka gagal menyelesaikan tugas, mereka bisa dihukum hanya memakan kentang seharian. Selain itu, ponsel mereka akan disita selama program dan kebutuhan mereka diberikan sesuai dengan jumlah tugas yang telah diselesaikan. Panitia penyelenggara mengaku tujuan perkemahan ini yaitu untuk menanamkan pemahaman tentang sulitnya mencari nafkah. Meski begitu, panitia meyakinkan orang tua bahwa aktivitas di camp tidak akan sesulit itu rekan sebaya. Nah, video-video yang viral di camp menunjukkan anak-anak ada yang menangis dan memohon untuk pulang karena tidak betah, karena bahkan beberapa menyatakan bersedia mengerjakan pekerjaan rumah apapun asalkan bukan bertani. Beberapa camp ada yang meminta anak-anak menuliskan surat kepada orang tua mengenai kegiatan mereka yang mereka jalani. Nah, rekan sebaya, seorang staf di salah satu camp mencatat bahwa orang tua seringkali tersentuh oleh video dan surat anak-anak mereka sehingga merekomendasikan kegiatan ini kepada orang tua lainnya. Banyak warganet yang mengapresiasi kegiatan ini karena bisa mengajarkan anak-anak cara menghargai kehidupan rekan sebaya. Namun ada pula yang memperingatkan agar tidak membebani anak secara berlebihan. Nah, dikatakan oleh warganet lain, banyak anak hanya menerima pendidikan di ruang kelas perkotaan. Beban kerja yang berlebihan dapat berdampak negatif pada perkembangan fisik dan mental mereka. Nah, gimana nih menurut Anda rekan sebaya? Satu cara yang cukup unik ya yang dilakukan oleh orang-orang tua yang ada di Cina yang melatih anaknya untuk hidup susah ya. Dan harus bayar pula itu ya, 26 juta loh untuk 1 bulan perkemahan dengan kegiatan bertani, berkebun, memberi makan ternak ya. 26 juta untuk 1 bulan yang mau 10 hari aja cukup dengan 4.000 yuan katanya ya, yaitu 10 juta kurang lebih untuk 10 hari. Ya, ini ada sisi positifnya supaya anak-anak juga bisa mengerti arti kehidupan, mengerti bagaimana cara menghargai orang tua yang lelah mencari nafkah, mengerti cara menghargai uang ya, mengerti cara menghargai tenaga orang tua ya. Mereka akan merasakan itu selama di camp tersebut rekan sebaya dan selama dalam program tersebut. Karena anak-anak juga harus paham bahwa kehidupan ini enggak seperti kehidupan yang ada di drama-drama Cina yang sering dinonton orang-orang saat ini, tiba-tiba jadi anak CEO. Baiklah rekan sebaya, kita bakal lanjut ke lagu saja dulu ya. Yang mau baca beritanya dan mungkin tertarik ya, boleh bikin satu komunitas mungkin ya.
ingin meniru caranya, boleh silakan aja beritanya, boleh baca di cnnindonesia.com. Kali ini rekan sebaya Fahmil Arabi dengan judul lagu Hikayat Bang Leman yang akan hadir untuk menemani Anda. Dilanjutkan akustik cinta yang dibawakan oleh Rere Reina featuring Jamal Mirdad, tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bunzu. Yang mujina bu penipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewek tak malam-malam. Puh malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep kipah angin. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina you servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji, ase rone talah urun terpi. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Tidaklah seorang Muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan
8: bahkan tertusuk duri sekalipun, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Program acara Citra Warna Sore yang masih Nidar temani sampai jam 17 waktu Indonesia Barat nantinya. Nah, buat yang mau bergabung silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-2455-9 untuk live dan SMS. Baik, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Nidar.
0: Waduh, Bunda Dewi, apa kabarnya, Bunda?
1: Alhamdulillah, sehat. Nidar sehat juga, ya.
0: Alhamdulillah, sepertinya semakin jarang terdengar. Kemana aja sih?
1: Ada, semalam aja ada sama Dawu.
0: Oh, gitu. Agak sombong aja sama saya,
1: kan,
0: ya?
1: Gitu,
0: ya ampun, yang penting sehat.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi kan mendengarkan selalu.
0: Ya, enggak apa-apa. Yang penting dengerin ya.
1: Iya, benar.
0: Baiklah, Bunda, silakan salam buat siapa ini?
1: Pertama buatnya Nidar ya, buatnya Abu Sabar, Abu Sara, Abu Jamal, Pak Wajul, Pak Budiman, Pak Anta, Pak Saria, Bunda Karera, Bunda Tami, Bu Ana, Bunda Ani, Bang Junadi, Bang Nuri, Cik Dar, Pak Ubud, Pak Ayus, Bang Ubud, dan semua aja Nidar.
0: Baik, untuk salam spesialnya?
1: Seperti biasa buat Nidar, saya selalu dan mudahkan rezekinya.
0: Amin, terima kasih Bunda juga, sehat selalu mudah rezeki ya Bunda.
1: Iya, amin.
0: Mau lagu apa ini?
1: Nidar aja yang berikan ya.
0: Oke, ditunggu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore aja nih buatnya Bunda Dewi yang ada di Cunda. Selamat santai sore aja. Walaupun jarang gabung, tapi kalau monitor selalu, itu yang paling penting ya. Baik, untuk Bunda Dewi sehat selalu dan mudah rezekinya, bahagia bersama keluarga buatnya Bunda Dewi. Salam kompak aja. Untuk yang mau menyusul Bunda Dewi silakan rekan sebaya. Saya masih menunggu penelpon ya, silakan aja buat yang mau ikutan meramaikan program Citra Warna Sore untuk hari ini.

rekan sebaya, untuk saat ini rekan sebaya banyak sekali ya kita dengarkan atau kita ketahui berita-berita tentang peristiwa alam ya, baikkah itu bencana alam, perubahan iklim yang ekstrim dan sebagainya. Bahkan di tengah-tengah isu gempa megatrust yang sering banget udah dibicarakan sekarang rekan sebaya, kita berharap hal tersebut tidak membuat kita panik ya. Apapun itu, apapun kemungkinan yang akan terjadi, dan kapanpun itu kita diharapkan untuk tetap waspada dan juga mengerti mitigasi bencana, mengerti arah evakuasi dan sebagainya rekan sebaya. Nah, di samping isu-isu itu ya, di samping kabar-kabar itu rekan sebaya, CNN Indonesia mengabarkan CNN Indonesia mengabarkan ya, wilayah selatan Panama diguncang gempa sebesar 7,7 magnitudo rekan sebaya pada Jumat sore kemarin rekan sebaya. Nah, sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia, gempa bermagnitudo 7,9 ya mengguncang wilayah selatan Panama pada Jumat sore waktu setempat. Otoritas setempat memastikan kanal terusan Panama tetap beroperasi secara normal rekan sebaya. Dan Badan Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan gempa yang mengguncang pada pukul 17.56 waktu setempat dengan pusat gempa 10 km dari kota kecil Pita Loza Arriba di pusat selatan Panama. Guncangan awal diukur magnitudo 8 namun direvisi menjadi 7,7 ya. Ya, cukup kuat ya rekan sebaya, cukup kuat. Tim teknis tengah memeriksa kemungkinan kerusakan pada alur pelayaran penting yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Atlantik, demikian keterangan otoritas terusan Panama. Laporan mengenai kerusakan parah maupun korban jiwa belum bisa dipastikan setelah Panama diguncang gempa tersebut rekan sebaya. Gempa tersebut tercatat pada kedalaman dangkal 12 km sehingga dampaknya kemungkinan lebih parah. Guncangan dirasakan di negara berpenduduk 4,5 juta tersebut. Dan rekan sebaya, sejumlah gempa susulan besar terjadi, salah satunya berkekuatan 6 skala Richter. Baiklah rekan sebaya, untuk kali ini kita bakal simak saja dulu ada lagu yang saya siapkan untuknya Bunda Dewi yang ada di Cunda dari Kai Bahar dengan judul lagunya Luluh. Semoga suka ya Bunda. Dan nanti akan dilanjutkan lagu yang dibawakan oleh Lesti dengan judul lagu Angin. Untuk Anda semuanya tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mangat tangnya.
4: Punyo mai, patah do kupinyo.
3: Panen along do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Got kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Suami adalah surga atau neraka bagi seorang istri. Keridoan suami menjadi ridho Allah. Istri yang tidak diridhoi suaminya karena tidak taat dikatakan sebagai wanita yang durhaka dan kufur nikmat. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa beliau melihat wanita adalah penghuni neraka terbanyak. Seorang wanita pun bertanya kepada beliau, "Mengapa demikian Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab bahwa di antaranya karena wanita wanita banyak yang durhaka kepada suaminya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Rekan Sebaya, program acara Citra Warna Sore masih menemani Anda saat ini, Rekan Sebaya, tentunya sampai selesai acara di jam 5 ya. Untuk yang saat ini baru saja menemukan gelombang 94,4 FM atau yang baru saja mendengarkan di streaming www.radiocitisfm.com, serta ada ingin lagu yang ingin Anda dengarkan, ada lagu yang ingin Anda dengarkan ya. Silakan untuk kirimkan pesan juga boleh ke 085 2223564 69, Rekan Sebaya, kirimnya lewat WhatsApp ya. Dan yang mau kirimkan lewat SMS silakan juga ke 085106024559 ya. Boleh juga telepon langsung ke nomor yang sudah saya sebutkan. Nah, Rekan Sebaya, untuk kali ini sudah ada yang berdering, langsung saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Yus di Cunda ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Iya, baik Pak Yus, salamnya sore ini buat siapa aja Pak Yus?
1: Ya, salam dulu buat Kanita, selamat sore. Buat Bang Kita Yus, Bunda Dewi, Bunda Salmi, Bunda Karira,
0: iya.
1: Pak Wajul, Bu Muslim, Bu dan Bu Ibu Mora, Bu Adi Suradi dan Bu Abu Sabah, dan Bu semua lah di sore yang paling baik ini.
0: Baik, untuk salam spesialnya buat siapa ini Pak Yus?
1: Salam spesial buat Kanida saja, sama sore. Semoga selalu dapatnya punya.
0: Amin, amin. Mau lagu apa ini?
1: Lagu Semilang Laut ya.
0: Semilang Laut. Udah belum ya saya puterin tadi?
1: Sudah.
0: Belum. Boleh ditunggu aja ya.
1: Iya.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Rekan Sebaya, ada Pak Yus di Cunda. Selamat sore saja buatnya Pak Yus yang ada di Cunda.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita langsung saja dengarkan dua lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda semuanya. Lagu untuknya Pak Yus yang ada di Cunda dari M. Rizal bersama Nurul Munira dengan judul lagu Semilang Laut. Dilanjutkan Kristen.

Rumeh dengan judul lagu Hana Cara, rekan sebaya yang baru saja kita dengarkan, dan lagu tersebut juga sudah membawa kita ke penghujung acara program Citra Warna Sore untuk hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bergabung bersama Radio Citis FM ya, bergabung di program acara Citra Warna Sore dan monitor sampai selesai. Bang Amsal di Darussalam, Bang Baka di Baloy, Pak Wajol di Kerung Pase, Abu Sabar di Pantan Labu, Abu Bentara di Bulo, Bunda Ani di Panggoy, ada Bunda Dewi Menasah Masjid, dan Pak Yus yang ada di Cunda. Terima kasih untuk Anda, untuk kebersamaannya, untuk kesetiaannya juga meskipun tidak ada kesempatan buat bergabung. Selamat sore paling baik saja yang setia bersama Radio CTS FM, yang mendengarkan di streaming juga tentunya yang di luar jangkauan 94,4 FM. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita akan bertemu kembali rekan sebaya. Satu lagu yang sudah saya siapkan untuk mengakhiri pertemuan kita dibawakan oleh Dadali dengan judul lagu Sebuah Kisah. Saya Nidar yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin dia tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang menjina berapa ni pah leh yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangkuh perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis AC, lagenyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Yang kenyan Kuaji, Ase Ron telah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme berijam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap dah aku pinyo.
3: Panena long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podo atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji.

0: Dat kupi. Nyo yang gekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
1: Bit habuy. Lempah mangat get kupi nyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupi nyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
0: Hai dek buntu. Hanja je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Allah

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-088.
3: Bakal na bui, mengat tanya.
4: Punya mai, patat dah aku pinyo.
3: Panen na long do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Boh panen arang, Irona. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atuh meja. Eh tu.

0: hati tu tak kerih harang tapi keluh.
1: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
0: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
1: Bit habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
0: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura api roh ni yak tunggu becak. Ni jak rental mendong-mendong. Alih ni yak tunggu bandara. Jid ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang tak cin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah

0: dikeukeun tu Mahkamah Syariat.
1: Beres tat bang, pupu moto tu mah nahinan.
0: Mun nya Pak Cefi Amin Family Group, dumpu moto nahinan. Lage Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pu yang perleh insyaallah nahinan.
2: Duman na supir ba drone?
0: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau neba supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang Mbak Cefi Amin Family Group.
3: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi Cefi Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami. Handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan Anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena Anda.
4: Tengku Haji. Tengku Haji. Pum wewek tak malam-malam. Pum ada kena tika meng mentang.
5: Boh panen ay roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
4: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
5: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
4: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
5: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
4: Nyantang. Salah urung terpi Ron Tengku Haji.
5: Hana long terpi le. Bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa?
4: Baik putu asa, dah syah tu Tengku Haji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan service bergaransi.
5: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hase, lagi nyan hase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyan lom.
4: Yang kenyan Tengku Haji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
5: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
4: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
5: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

الله أكبر الله

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awelok Semawe. Inilah Radio Citis FM, citra multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan rekan sebaya di gelombang siar 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Salam sekali rekan sebaya, bersama saya Caca rekan sebaya yang temani Anda di program Citra malam mingguan ya di edisi siar Sabtu malam 10 Oktober 2026 ya, atau malam minggu rekan sebaya. Kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan. Dan untuk Anda yang ingin bergabung rekan sebaya di program Citra Malam Mingguan ya, silahkan rekan sebaya, Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live-nya saja rekan sebaya, atau bisa juga telepon melalui WhatsApp-nya ya, namun hanya bisa telepon saja ya. Begitu juga bisa di 0851-060-4559 untuk live-nya juga atau teleponnya saja rekan sebaya.

Ya rekan sebaya, untuk Anda semuanya selamat malam mingguan paling baik saja. Lagu dari lagu pertama darinya Nabila Maharani dengan judul Malam Minggu, sesuai dengan malam kita, malam minggu rekan sebaya. Semoga sudah bisa menghibur Anda semuanya rekan sebaya. Ya, untuk Anda rekan sebaya yang sedang mau pergi malam mingguan, hati-hati di jalan karena biasanya malam minggu padat kendaraan rekan sebaya ya. Dan begitu juga dengan cuaca, sedari tadi siang sih agak terik, cuman sore hari sudah agak mendung. Dan untuk seputaran Alu-Awi dan sekitarnya gerimis rekan sebaya. Jadi untuk Anda lebih baik sediakan jas hujan sebelum kehujanan ya, untuk yang bepergian roda 2. Baik rekan sebaya, untuk kali ini langsung saja dua lagu sudah saya siapkan untuk temani malam mingguan Anda rekan sebaya. Ada lagu darinya Sadrina dengan judul Mau Adat Apa ya. Dan kemudian dilanjutkan lagi rekan sebaya lagu DJ dengan judul Veronica, Lu Kenal Veronica ya. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam mingguan paling baik saja.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S-CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Ladies FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Malam Minggu Rekan Sebaya bersama saya Caca yang temani Anda hingga selesai acara nantinya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program Citra Malam Mingguan ya, silahkan Anda bisa di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya Rekan Sebaya. Dan untuk WhatsApp-nya juga hanya ya telepon saja Rekan Sebaya, belum bisa saya bacakan pesannya ya. Atau bisa juga di 0851-060-24559 untuk live-nya juga ya. Karena untuk di program Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya hanya bisa bergabung melalui telepon saja, dan pesannya nanti baru bisa saya bacakan di jam 10 di program Citra in the Night Rekan Sebaya.

0: Atau bisa juga rekan sebaya Anda bergabung. Ya, untuk kali ini rekan sebaya sudah ada yang bergabung. Saya terima aja dulu deh biar enggak lama nunggu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengannya
1: Aidan ini.
0: Aidan Dinisa, mau kirim salam untuk siapa aja malam ini Aidan?
1: Ya, terutama untuk kakak Sasha dulu kan.
0: Terus?
1: Ya, buatnya Pak Wajo, buatnya Bunda.
0: Iya.
1: Penjuliman juga ya dari salam. Buatnya Tante Mona.
0: Iya.
1: Ya, buatnya Nazir juga ada di Sigli. Ya, buat Naldi juga ya ada di Kuku yang mungkin lagi mendengarkan ya. Ya buat rekan-rekan semua lah kak.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini Aidan?
1: Salam spesialnya untuk rekan-rekan yang lagi mendengarkan aja kak di studio
0: lah. Ada ucapannya?
1: Nah, ucapannya selamat malam aja dan selamat menikmati suara kata Syara.
0: Oh, oke baik. Dan untuk lagunya kali ini Aidan mau dengerin lagu dari siapa?
1: Lagunya dari Gombloh kak Adam.
0: Gombloh judulnya?
1: Kugadaikan Cinta.
0: Kugadaikan Cinta. Oke, ditunggu aja lagunya ya.
1: Ya,
0: oke, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sebaya, sudah ada Aidan yang ada di Nisam ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Aidan.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini rekan sebaya, kita dengarkan dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya ya. Ada lagu darinya Gomboh dengan judul Kugadaikan Cintaku ya, dan nanti akan diteruskan lagi rekan sebaya lagunya darinya Dedali dengan judul Di Saat Patah Hati namun versi DJ-nya ya. Dan lagu Gomloh Kugadaikan Cintaku untuknya Aidan yang ada di Nisam. Dan untuk rekan-rekan sebaya, selamat mendengarkan.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di ah. Tanya yang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nak becak makcik.
0: Hai pu kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han sep tabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bilang.
1: Mana bang? Masih gigi jat lah ke charter becak roh ni untuk jat bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kurang api roh ni kat pun tu. Yang menjenuh berapa ni pah lah yang tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alis ni atum.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir kerone pijut. Nyo kabin hana supir, balong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek-wek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
5: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
5: Bek puto asa, dahsyah tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi hase, lagenyan hase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan Kuaji, Asero ni talah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit diperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
6: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
7: C Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari.
4: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

45 menit melewati pukul 20 waktu Indonesia Barat, rekan sebaya masih di program Citra Malam Mingguan. Dan untuk anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Malam Mingguan ya, silakan rekan sebaya, anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan sebaya. Atau bisa juga di 0851-0602-4559 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan sebaya. Atau bisa juga anda bergabung di 0851-0602-4559 untuk teleponnya juga rekan sebaya ya. Karena untuk di program Citra Malam Mingguan anda hanya bisa bergabung melalui telepon saja rekan sebaya, karena untuk pesannya nanti baru bisa dibacakan di jam 10 di program Citra in the Night.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk temani malam mingguan Anda. Ada lagu dari Nyeberke dengan judul Love Me, dan nanti akan diteruskan lagu dari lagu DJ ya, Lumpur dan Berlian. Untuk rekan sebaya, selamat malam mingguan paling baik saja.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap do aku pinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nak pegah-pegah.

0: saja dong pegak get kopi, Gino.
1: Nyan, baru kopi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kopi. Nyo yang kekun kopi pilihan Aceh asli. Kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kopi original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental. Nah bak kopi get.
0: Bid habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kopinyo, drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
1: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang, maka setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu dasarnya untuk meneguhkan menjadi sosok manusia yang baik. Maka nikmatilah setiap ujian yang sedang kamu hadapi saat ini, karena itulah jalan untuk menguatkan dirimu lebih baik lagi. Barang siapa yang dihendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadamu. Hadis riwayat Bukhari.
4: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Selamat malam mingguan paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada ya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang mau bergabung di program malam minggunya, silahkan rekan sebaya. Anda mau pilihkan lagu DJ favoritnya, lagu yang ngebeat, silahkan rekan sebaya ya. Bisa Anda hubungi di 0852-2235-6469 untuk teleponnya saja ya. Baik telepon biasa maupun telepon melalui WhatsApp, atau bisa juga di 0851-0602-4559 untuk teleponnya juga rekan sebaya ya. Dan untuk Anda semuanya rekan sebaya di program Citra Malam Mingguan kali ini, Anda bisa pilihkan lagu pop, lagu dangdut, lagu Aceh, serta lagu kenangan namun yang ngebeat dan nge-DJ rekan sebaya, biar lebih semangat malam mingguannya ya. Dan untuk kali ini sudah di berdering, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
1: Pak Yusinda.
0: Pak Yus di Cunda, mau kirim salam untuk siapa aja malam minggu kali ini Pak Yus?
1: Salam dulu pertama buat Kaja. Buat Ibu Mona, buat Bunda Dewi, Bunda Sarumi, Bunda Karera, Bunda Ani, juga Pak Abdul, Pak Wajul, juga buat Anda di Singri, buat Sandy Bayu, buat Pak Di Sunadi, buat Beri di Tanjung Riau,
0: iya. Baik, terus kalau untuk salam spesialnya untuk siapa?
1: Salam spesialnya buat Jaja saja.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Pak Yus ya. Pak Yus kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Lagu Dahsyat.
0: Dahsyat dari siapa?
1: Ini tak penyanyinya, tak
0: namanya. Abing Nesti. Yeah. Oh, oke, okay, baik, siap. Ditunggu aja lagunya ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya sudah ada Pak Yus yang ada di Cunda ya. Selamat malam mingguan paling baik aja untuknya Pak Yus. Dan untuk rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Pak Yus, silahkan rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Abi Ngesti dengan judul Dahsyat, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yus di Cunda. Dan nanti akan diteruskan lagunya dari Ayu Amanda dengan judul Sayang Suami Orang. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam mingguan, paling baik saja.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kurang api roh ni kat punju. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu mahkamah syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek-wek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Ka puto asa tu. Ho yang tame han apa?
6: Be puto asa, dasya te deng Kuaji. Cine yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan ku aji, ase roh ni talah urun serpi. Maka aji ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telpon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoi Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citizen FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi, get kopinya, get harganya.

25 menit melewati pukul 21 waktu Indonesia Barat, rekan sebaya masih di program Citra di Citra Malam Mingguan ya. Dan untuk anda rekan sebaya yang ingin bergabung juga di program Citra Malam Mingguan, silahkan rekan sebaya. Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya ya. Untuk WhatsAppnya juga hanya bisa telepon saja rekan sebaya, atau bisa juga di 0851-060-24559 untuk teleponnya juga rekan sebaya. Dan untuk di program Citra Malam Mingguan rekan sebaya, Anda bisa pilihkan lagu Aceh, lagu Bob, lagu Dangdut, lagu Kenangan, namun yang versi ngebeat dan nge-DJ rekan sebaya ya, biar lebih semangat malam mingguannya. Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk anda. Ada lagu dari Vita Alvia dengan judul Pecah Seribu ya. Dan nanti akan diteruskan lagi rekan sebaya lagunya darinya Jamal Mirdad dengan judul Yang Penting Happy. Untuk anda rekan sebaya, selamat malam mingguan paling baik saja.

0: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, nak upe tu pasial bengah nyokron. Sini tes ni.
4: Padahal mai, cilo rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap dah aku pinyo.
3: Panena long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yan ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat atel long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

45 menit melewati pukul 21 waktu Indonesia Barat, rekan Sebaya. Dan untuk anda rekan Sebaya yang ingin bergabung di program Citra Malam Mingguan ya, silahkan rekan Sebaya, anda bisa hubungi di 085106024559 atau bisa juga di 085222356469 untuk telepon biasa maupun WhatsAppnya rekan Sebaya. Dan untuk kali ini rekan Sebaya, kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk anda.

Baik rekan sebaya, ada lagu dari darinya Numata dengan judul Jangan Bilang I Love You, dan nanti akan diteruskan lagi lagunya dari Cita Citata dengan judul Goyang Dumang. Untuk rekan sebaya, selamat mendengarkan. Jangan bilang I love you.

Malam mingguan rekan sebaya, dan sudah harus saya pamit undur sejenak rekan sebaya dari ruang dengar Anda ya. Nanti akan saya temani lagi Anda di program berikutnya, yaitu program Citra in the Night rekan sebaya. Selamat malam paling baik aja untuk yang sudah bergabung di program Citra malam mingguan, ada Aidan Dinisom serta Pak Yus yang ada di Tune ya. Dan setelah penutup darinya King Nazar dengan judul Astaga Naga ya, akan akhiri jumpa kita di program Citra malam mingguan kali ini rekan sebaya. Dan sampai jumpa di program berikutnya.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia.

0: dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancarluas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxemalang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Ya rekan sebaya, kembali lagi bersama saya Caca, orang yang sama namun di program yang berbeda. Kalau mingguan rekan sebaya, dan untuk kali ini saya temani Anda untuk program Citra in the Night rekan sebaya ya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra in the Night, silakan rekan sebaya. Anda sudah bisa ke Citis FM Lok Semawe ya, serta bisa kirimkan pesannya ke WhatsApp dan juga SMS rekan sebaya ya. Karena untuk tadi di program Citra malam mingguan Anda hanya bisa bergabung melalui telepon saja, namun untuk di program pesan maupun melalui telepon rekan sebaya ya. Anda bisa hubungi di 0851-060-2455-9 untuk live dan juga WhatsApp-nya, dan untuk WhatsApp bisa telepon serta kirimkan pesannya, atau bisa juga di 0851-060-2455-9 untuk telepon dan juga SMS-nya rekan sebaya, atau bisa juga Anda kirimkan pesannya ke inbox Facebook Citis FM Lok Semawe rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesialnya aja beserta ucapan dari VMR dengan judul Digidi yang sudah awali jumpa kita di program Citra in the Night kali ini rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya semuanya, selamat malam, selamat menikmati malam minggunya bersama keluarga dan orang-orang tersayangnya rekan sebaya. Kali ini rekan sebaya sudah saya siapkan dua lagu untuk temani malam mingguan Anda, ada lagu DJ Kicau Mania dan nanti akan diteruskan lagi rekan sebaya lagunya darinya Obeng Arlamba feat Una Mameh dengan judul Sangking Rindu. Dan untuk Anda rekan sebaya semuanya, selamat malam, paling baik saja.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin dia tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumwewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pahangin daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
7: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina yu servis bak awak, New Hafi AC. New Hafi AC, dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis AC, lagi nyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewat nyan lom.
6: Nyan ke nyan, Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citizen FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi, G Get kupinya, get harganya.

Ya, rekan Sebaya masih di program Citra in the Night. Dan untuk Anda rekan Sebaya yang ingin bergabung di program Citra in the Night ya, silakan rekan Sebaya, Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan Sebaya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan Sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawi rekan Sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, spesialnya aja beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Baik rekan Sebaya, untuk Anda semuanya yang lagi di jalan, hati-hati jalan, semoga sampai tujuan ya. Dan untuk kali ini rekan Sebaya, untuk temani Anda semua sudah saya siapkan dua lagu. Ada lagu dari Lala Widi dengan judul Dua Kursi, dan nanti akan diteruskan lagunya dari Nyamorsal dengan judul Hana Setia.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana nak?
0: Tenang dah, harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga, dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak. Terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap, kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go. Siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patah do kupinyo.
3: Panena long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yan ke kupi pilihan yan hai. Got kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, tu kate, tu tak kerih harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 sifat yang bila dimiliki, maka pemiliknya adalah munafik murni. Dan barang siapa yang memiliki salah satu di antara 4 tersebut, itu berarti ia telah menyimpan 1 tabiat munafik sampai ia tinggalkan. Apabila dia berbicara, dia bohong. Apabila dia bersepakat, ia berkhianat. Apabila ia berjanji, mengingkarinya. Dan apabila dia bertikai, ia berbuat curang. Hadis riwayat Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Ya rekan sebaya, masih di program Citra In The Night. Rekan sebaya semuanya, dan untuk Anda yang ingin bergabung ya di program Citra, ya di program Citra In The Night rekan sebaya, silahkan ya Anda bisa hubungi di 0852-2233 0852-2235-6469 ya rekan sebaya, atau bisa juga di 0851-06-02459 untuk telepon dan juga kirimkan SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga rekan sebaya Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe ya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesialnya aja beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Dan kali ini rekan sebaya, tiga lagu ya sudah saya siapkan untuk temani malam Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu darinya, iya darinya M. Rizal dengan judul Pancuri Bosukon.

Dan nanti rekan sebar diteruskan lagi lagunya darinya. Kita dengarkan dulu lagu dari Nela Karisma dengan judul Kebacut Baper ya, baru nanti dilanjutkan lagu dari M. Rizal, Pancuri Bos Sukun. Dan nanti akan diteruskan lagi lagu darinya Lesti dengan judul Tirani. Untuk kalian rekan sebaya, selamat mendengarkan.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku berdiri di depan pintu surga, lalu kulihat kebanyakan orang-orang masuk ke dalamnya adalah orang-orang miskin dan orang-orang kaya ditahan kecuali penghuni neraka. Mereka disuruh untuk masuk ke neraka dan aku berdiri di depan pintu neraka, maka kulihat kebanyakan yang masuk ke dalamnya adalah wanita."
1: Terbaik untuk Anda.

Ya, rekan sebaya 6 menit melewati pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik, rekan sebaya, untuk Anda yang ingin bergabung di program Citra In The Night ya, silakan rekan sebaya bisa ya Anda hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya ya. Atau bisa juga rekan sebaya Anda hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawi rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu 3 lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ya rekan sebaya adalah

Lagu dari Mala Agata dengan judul Nanti Jika Aku Mati, dan nanti akan diteruskan lagu dari Fahmi feat Nurul Munira dengan judul Saboh Tujuan ya, dan nanti akan diteruskan lagi rekan sebaya lagunya dari Ipang feat Fauzana dengan judul Penghuni Hati Yang Tersakiti. Untuk anda rekan sebaya, selamat mendengarkan.

0: tertawa, seorang Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Ya, rekan sebaya untuk Anda semuanya masih di program Citra Indenak, rekan sebaya ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di program Citra Indenak, silakan rekan sebaya.

0: Ya, rekan sebaya, untuk Anda yang ingin bergabung ya, silakan Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya rekan sebaya, atau bisa juga di 0851-060-24559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu 3 lagu yang sudah saya siapkan untuk temani malam Anda ya. Nah, namun sudah ada yang berdering, saya terima aja deh rekan sebaya biar enggak lama nunggu nanti ya, kalau udah lagu lama nunggunya ya. Saya terima dulu yang berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengannya
1: Aida Nisam.
0: Aida Nisam, mau dengerin lagu dari siapa kali ini Nida? Aidan.
1: Sebenarnya dari Lesti ya.
0: Lesti tadi sudah. Lesti udah. Mau dengarkan lagu yang lain, Aidan?
1: Ya nggak apa-apa, lagu kakak aja.
0: Oh, oke, siap. Terus untuk salam spesialnya mau dengerin lagu dari siapa, Aidan?
1: Gimana?
0: Lagunya mau dengerin lagunya. Salam spesialnya untuk siapa?
1: Ya, salam spesialnya untuk semua pendengar aja, Kak.
0: Mm-mm, ada ucapannya, Kak, untuk semua pendengar?
1: Ucapannya selamat istirahat aja.
0: Oh.
1: Tapi di luar malam-malam kan jam
0: kosong. Oh, benar. Mending istirahat sambil dengerin Citis FM ya. Oke. Yeah. Baik, ditunggu aja lagunya Aidan. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Aidan yang ada di Nisam ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Aidan. Kemudian untuk kali ini rekan sebaya, kita dengarkan aja dulu 3 lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu darinya Era Shakira dengan judul Jangan Tunggu Lama-Lama. Lagu yang saya pilihkan untuknya Aidan, semoga Aidannya suka ya, dan nanti akan diteruskan lagi. Lagunya darinya Yaya Nadila dengan judul Mutiara. Kemudian diteruskan lagi lagunya dari Ramlan Yaya dengan judul Merak Diwangga. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam dan selamat beristirahat aja untuk Anda semuanya.

Rasulullah dimiliki, maka pemiliknya adalah munafik murni. Dan barang siapa yang memiliki salah satu di antara empat tersebut, itu berarti ia telah menyimpan

menyimpan satu tabiat munafik sampai ia tinggalkan. Apabila dia berbicara, dia bohong. Apabila dia bersepakat, ia berkhianat. Apabila ia berjanji, mengingkarinya. Dan apabila dia bertikai, ia berbuat curang. Hadis riwayat Muslim.

Ya rekan, sebuah waktu di studio sudah menunjukkan pukul 23 lebih 55 menit. Ya tidak terasa, kurang lebih 2 jam sudah saya cecerkan sebaya temani Anda di program Citra Indonesia rekan sebaya. Dan sudah saatnya saya harus pamit undur diri ya. Selamat malam, paling baik aja untuknya yang sudah bergabung, ada Aiden yang ada di Nisam. Dan selamat malam paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Mohon maaf segala kesalahan ketika saya Caca temani Anda rekan sebaya. Satu lagu penutup darinya, Cutrani Fitran Arista dengan judul Cinta Luar Biasa, yang akan akhiri jumpa kita di program Citra Indonesia kali ini. Akhir kata dari saya, Caca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti. Jangan menyerah saat doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah akan memberikan lebih dari yang kamu minta.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah, tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit, dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.